kalau tu rekan kamu tu tak kuat kehingga by Joseph Murwaru. Nua kuriya tu nua kuriya gue Syria. Nendo tu ini tevruan Joseph Party wadioya. Nengau rekan Joseph Masadi, Joseph Party Masadi.

Betea Dimone 0724 25 67 08. Kivugo mugwanja igere inya igere idano ida da tomo mugwanja kivugo inyanya yani 0720.